5 de la mañana con 10 minutos. Pachacoma, Kira Jalakip, Kijil Kuyakanak, Tautokinakan, Krat Asisin. Urichacoma, Kipanama, Kisart Anani, Hil Kuyakanak, Kautokinakampi, Okomata, Waitap Asisapunanicha, Wanakampi, Sant Zapunyatuna Kasut Kukanakam Chakamata. Makisart Anani, Yes, Niausart Sraptan Hil Kuyakanak, Kumaki Panstein. Utkoma, Utokinakani, Hani Okomatic Krat Sinip Karakstan. Anicha chacha subkoni chot khoy to kana kana chikan kasina yetiona kasut kana kampini asamaki serent karekinyani yetiona ka khani chot khu kamarika ayo kama ki pan sti anicha kurna kana kham chak serent ta gareki pi kama ki pan kham kareki wa kurna kana mana kam kama to itap asini chacha serent ta gareki ut khoy to kana kana Abre chaga, curo na kan olipuno ni aswakist ya pusapkoni chasta. Ruta que caruro hacha puncha vichine ukamata que xasina ukanai chaparek. Maisa toqit, abre chaga saran trekina na ukamata tiwa na kout kani chao xa toqina kanu mana kampi wa itap tikasina. Curo na kan ani chasta chikant asitaki. Tikau toqina kampi. Kurna kan chikan kasin gai chak mana kam kuma toy tap ta kara kan icha sedent tapni kara kyo seniyo yat khat yani kuma tu mana kam pu kuma toy tap asisin al kaldi to kan khani wa kuma tsart ala ki pun kuna khani atun ka payani chikana kana ka khawa kuna sion kontra el sarampion ani cha yo kuma ta ka hasta acha pun chona kuma kan